0: Hace calor y quiero playa, coger una nota, pasarme la raya. Un bebecito que quiera batalla, la reina habla y los peces callan.
1: Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode, hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode.
0: Y beber y beber y beber y beber y joder. Y prender, y prender, y prender, y prender, y prender, y beber, y beber, y beber.
2: Pero un asesino matando la liga, culo gigante, pequeña barriga, qué rico darte un cante, de que nos vaya a morir.
3: Ella, ella lo que quiere es mamar. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari,